Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan di Barat.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Terima kasih 5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu pagi hari ini di Spada ya, teman Pro 2 ya. Untuk segmen kita di jam 7 nih, teman Pro 2, kita masih di musik dan informasi. So, langsung aja untuk informasi kita selanjutnya di pagi hari ini, teman Pro 2, ada dari dunia entertainment ya, teman Pro 2 ya. Dari sutradara Angga Dwi Masa Songko yang menyampaikan bahwa film aksi fantasi baru garapannya yang berjudul Ratu Malaka bakal dirilis tahun 2027. Menurutnya film dengan latar dunia fantasi yang disebut Malaka ini juga menyuguhkan cerita mengenai kesetiaan, pengorbanan, dan juga kebangkitan nih teman Pradua. Dan pastinya ya film ini kata dari Angga Dwi Masa Songko sendiri ya teman Pradua ya, ia membanggakan sebuah tempat hari ini dengan banyak pengaruh dari hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, mistis, budaya, dan sejarah nih. Makanya film ini bergenre fantasi nih, teman Pradua. Dan pastinya ya, teman Pradua ya, Angga juga menulis naskah film Ratu Malaka ini di tahun 2016 yang memang bercerita tentang seorang ratu yang berusaha mempertahankan kekuasaannya di kerajaan kriminal mistis bernama Malaka. Pemeran film diantaranya ada Marcella Zalianty dan juga ada Claresta Taufan, ada Dion Wiyoko, ada Ganindra Bimo, dan juga Faris Fajar. Ya memang nama-nama ini juga nama-nama yang sudah biasa banget ya hadir di film-film aksi ya, Tomom Pradua ya. Dan juga dalam film ini juga Marcella bakal berperan sebagai Ratu Marimah. Lalu ada Dion, Ganindra, dan Faris yang memerankan anak-anak Mariamah. Dan Claresta berperan sebagai Rafah nih, Tomom Pradua. Angga juga mengumumkan penggarapan film Ratu Malaka di ajang Marche Film Festival The Cannes 2025 di Cannes, Prancis pada 18 Mei 2025 lalu. Dan kata Angga juga menyampaikan bahwa Ratu Malaka akan menjadi film laga kelimanya dan juga tempatnya menerapkan pelajaran-pelajaran yang diperoleh selama menggarap film, mulai dari Wiro Sableng, Pendekar Kapak Mauk Naga Geni ya, Tomom Pradua di tahun 2018, Ben dan Jody di tahun 2022, terus juga ada Mencuri Raden Saleh di tahun 2022 dan 13 Bom di Jakarta tahun 2023 lalu. Pendiri dan CEO V Cinema Pictures itu juga ya, Tomom Pradua, menyebut film Ratu Malaka sebagai karya personal dan monumental nih, Tomom Pradua. Setelah transformasi V Cinema berjalan baik dan jumbo ini ya, Tomom Pradua, lagi-lagi film jumbo yang melampaui targetnya, Angga Dwi Masasongko juga kembali ke kursi penyutradaraan untuk mengejar sesuatu yang lebih besar, yakni film action dengan jiwa darah dan napas lokal yang keras nih, Tomom Pradua. Itu tadi informasi seputar film ya, Tomom Pradua ya, dari Angga Dwi Masasongko yang pastinya juga kita jadi penasaran nih, karena melihat dari karya-karyanya dan juga karya yang telah dia produseri juga ya, Tomom Pradua, dari Angga Dwi Masasongko sendiri juga kita tahulah kualitas dari sutradara kenamaan Indonesia ini ya, Tomom Pradua ya. Jadi ditunggu aja, Ratu Malaka bakal rilis di tahun 2027 mendatang nih, Tomom Pradua. So, Tomom Pradua, itu tadi informasi kita di Swada Musik dan Informasi ya, bersama dengan Jessica. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI, Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Tiara Andini, Kupu-Kupu.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak. Semangat.
0: Dasar.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Jessica juga di Espada Musik dan Informasi. Kali ini ya teman Pro 2 tepat pukul 7:28 ya. Waktunya kita juga memang sudah beraktivitas pagi nih teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang lagi bebersih, semangat bebersihnya. Buat kamu yang lagi di jalan menuju tempat kerja, atau mungkin ke kamu memang lagi pengen jalan-jalan pagi ya, semoga kamu bisa selamat sampai tujuan juga ya teman Pro 2 ya. Dan juga buat kamu yang mungkin lagi berkendara ya teman Pro 2 ya, jangan lupa untuk mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini tadi juga aku udah muterin lagu-lagu yang pastinya oke banget ya diputar di pagi hari ya. Tadi kamu bisa dengerin lagu dari Jenny Mantra, ada Kim dan Marian Jola Magnet, ada Tiara Andini Kupu-Kupu juga nih teman Pro 2. So teman Pro 2, kita beranjak ke informasi kita yang kedua dulu nih di Spada Musik dan Informasi pagi hari ini. Ini hadir dari Dokyom atau DK17 yang membagikan pesan untuk penggemar jelang ia wamil nih teman Pro 2. Dan memang perlu kita ingat kembali ya teman Pro 2 ya, bahwa Dokyom ya atau DK ini akan menjalani dinas wajib militer atau wamil di Korea Selatan nih teman Pro 2. Dan menurut laporan Korea Times ya teman Pro 2, Selasa lalu DK ini melalui platform penggemar sempat berpamitan nih kepada para penggemarnya yang turut memperhatikan penampilan potongan rambutnya yang sangat pendek ya teman Pro 2, sekalian di-upload gitu. Nah, kalau Dokyom sendiri nih bilang kalau ia akan menyalakan siaran langsung untuk mengatakan kepada para penggemarnya bahwa ia akan menjalani wajib militer dengan baik dan kembali lagi. Tetapi kata Dokyom sendiri, ia nggak tahu nih kenapa ia menangis. Rasanya meneteskan air mata karena semuanya ini terasa nyata gitu. Dan bukan berarti ia takut dalam menjalani wajib militer, tapi ia merasa kalau ia akan sangat merindukan para penggemarnya. Dan adapun ya teman Pro 2 ya, untuk Dokyom sendiri akan menjalani wajib militer sebagai tentara aktif di Angkatan Darat Korea Selatan pada Selasa kemarin ya teman Pro 2 ya. Pledis Entertainment ya selaku agensi yang menaungi Dokyom 17 juga ya teman Pro 2 ini mengumumkan bahwa ia memasuki pusat pelatihan angkatan darat dan dijadwalkan menyelesaikan masa wajib militer pada Maret 2028 mendatang. Dan Dokyom sendiri juga menjadi anggota ke-6 dari 17 yang menjalani wajib militer. Sebelumnya pada bulan Juli lalu, seluruh anggota 17 ya, 13 ya teman Pro 2 ya, yang debut pada tahun 2015 lalu, ini juga untuk kedua kalinya memperbarui kontrak mereka dengan Pledis Entertainment. Dan keputusan tersebut juga kembali menegaskan komitmen mereka untuk tetap bersama sebagai sebuah grup. Itu tadi teman Pro 2 ya, dari Dokyom 17 ya, yang pastinya ini juga bisa dibilang menjadi kenangan ya untuk para penggemarnya yang disebut carrot ya teman Pro 2 ya, untuk melihat gitu ya siaran langsung dari Dokyom yang berpamitan gitu kepada para carrot ya teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu nih para carrot, tetap semangat ya teman Pro 2, meskipun juga udah semakin banyak nih member 17 yang menjalani masa wajib militer ya, kamu tetap semangat, tetap didukung ya teman Pro 2 ya, para member 17 ini dalam menjalani tugas wajib militer mereka. So itu tadi teman Pro 2 ya, informasi seputar Dokyom ya teman Pro 2 yang menjalani babak barunya, yakni menjalani wajib militer. So teman Pro 2, itu tadi dari beritanya, dan aku juga bakal puterin nih lagu dari Dokyom 17 yang juga merupakan OST ya teman Pro 2 ya, dari drama Spooky in Love ya, yang memang lagi happening juga ya teman Pro 2, even udah selesai beberapa minggu lalu tapi masih menjadi trending topik juga ya teman Pro 2, termasuk juga OST-nya, yakni OST dari Dokyom 17, Stay With Me.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satria bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan nggak gampang pegal.
1: Berarti nggak harus ribet ya?
0: Nggak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
1: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica masih bersama dengan kamu ya di pada hari ini, musik dan informasi. Dan teman Pro 2 ini tepat di jam 7:50 ya waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2 ini juga sekaligus menutup ya segmen pada musik dan informasi kita di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum aku tutup nih teman Pro 2, ada satu informasi nih buat kamu di pagi hari ini. Ini dari penyanyi Jessie J ya teman Pro 2 ya, yang mengucapkan selamat tinggal kepada media sosial nih. Sangat disayangkan ya teman Pro 2 ya. Hal ini juga berkaitan dengan kesehatan mental yang menjadi momok nih setiap kali orang ya. Tak terkecuali juga public figure ya terbaru yakni Jessie J nih teman Pro 2 ya, mengungkapkan bahwa ia akan rehat sejenak dari media sosial setelah 2 tahun terakhir ini cukup menguras tenaga dan juga pikirannya nih secara mental nih teman Pro 2. Nah, dari Jessie J sendiri ya teman Pro 2 juga menginformasikan di Instagram pribadinya pada 7 September lalu, di mana ia merenungkan perjalanan kesehatan dan kehidupan pribadinya yang penuh gejolak nih teman Pro 2. Kata Jessie J sendiri, ia ingin mengawali unggahannya dengan mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan kondisinya memang bukan yang terbaik tetapi jauh dari kata terpuruk. Dan Jessie J sendiri juga tahu bahwa orang bisa saja memelintir unggahan ini ya teman Pro 2 ya. Yang tapi di dalam videonya juga ia menampilkan cuplikan penampilan terbarunya ya teman Pro 2 ya. Seperti yang ia jelaskan pada keterangan unggahannya ketika ia bilang kalau ia menyukai video ini karena orang-orang bisa melihat betapa ia sangat mencintai dunia tarik suara sekaligus juga bagaimana melihat wajahnya yang menua. Betapa beruntungnya saya atau Jessie J sendiri masih hidup dan bisa menua secara alami. Dan ia juga mengungkapkan bahwa bukan rahasia lagi bahwa 2 tahun terakhir terasa ajaib, sukses dan mengubah hidup dan ia merasa sangat sibuk. Ia sangat menikmati sebagian besar momen dalam 2 tahun terakhir. Meski ada kalanya merasa dibenci juga, tapi Jessie J juga belajar ya banyak hal tentang diri sendiri, tentang apa yang diinginkan dalam hidupnya dan juga terutama bagaimana dirinya ingin merasakan hidup itu sendiri. Dan pastinya teman Pro 2 ya, dilansir dari rri.co.id, kata Jessie J ini dia juga mengalami banyak kejadian dalam perubahan hidupnya yang diutarakan termasuk dalam merilis album untuk pertama kali dalam 8 tahun. Tapi diagnosa kanker yang dialaminya, terus juga tur keliling dunia dan masalah percintaannya yang kandas hingga mempunyai bayi juga ya teman Pro 2 ya. Dan memang ia sendiri juga didiagnosis menderita kanker payudara stadium awal pada Juni di tahun 2025 lalu dan ia telah menjalani operasi ya teman Pro 2 dan dinyatakan bebas dari kanker pada bulan Mei lalu. Sebelumnya ya teman Pro 2 ya, sebulan kemudian ia dan pasangannya yakni

Dalam keterangannya, ia bilang kalau tidak ada tempat lain yang lebih ingin dituju oleh Jessie J sendiri. Selamat tinggal media sosial, aku akan kembali ya. Jessie J bakal kembali saat ia ingin menginginkannya lagi. Gitu teman Pradua. So buat kamu nih teman Pradua ya, memang kalau ngomongin tentang media sosial, terus juga mungkin terutama ya para public figure ya, memang yang dituntut gitu ya teman Pradua untuk tampil baik terus-terusan ya teman Pradua. Tapi ada kalanya mereka juga jenuh atau mungkin juga butuh sendiri ya teman Pradua. It's okay, kita terima aja keputusan dari Jessie J. Semoga kita mendapatkan kabar gembira lagi ya, mungkin perilisan lagu baru atau mungkin juga karya-karya terbaru dari Jessie J yang bisa kita nikmati juga. Semoga Jessie J bisa kembali pulih ya teman Pradua dengan segala permasalahannya. Amin. Itu tadi teman Pradua informasi seputar Jessie J ya di pagi hari ini. Dan teman Pradua jangan kemana-mana ya, tetap aja di Pradua RRI Sungai Liat, karena nanti di jam 8 pagi ini teman Pradua, kok 8 malam ya, 8 pagi ini kamu bakal bersama dengan Jessica di Musik Top Billboard ya teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana ya, biar kamu up to date juga dengan lagu-lagu Billboard ya teman Pradua ya. Jadi tetap di sini di Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Jessie J, happy.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: 105,5 FM Pradu RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradu, kali ini bersama dengan Jessica ya, pastinya di ruang dengar kamu nih di hari ini, hari Rabu teman Pradu, tanggal 9 September 2026. Aku nemenin kamu dengan pastinya beragam informasi ya. Tadi kita udah dengerin bareng ya teman Pradu ya, di Sepada Musik dan Informasi ya teman Pradu, dari jam 6 tadi sampai jam 8. Dan jam 8 ini teman Pradu, kita beranjak ke segmen selanjutnya, yakni Musik Top Billboard. So teman Pradu, untuk pembahasan kita kali ini ya, ini bakal kita bahas Top 5 Billboard Year End Chart ya teman Pradu ya, yang pastinya ini juga merupakan lagu-lagu terbaik selama setahunan ini ya teman Pradu ya. Dan juga bisa menjadi lagu-lagu ya teman Pradu ya, mungkin ini menjadi lagu favorit kamu juga ya dalam beberapa tahun belakangan ini teman Pradu ya. Ya memang ini mungkin juga masih sering juga ya kita tonton konten ya, atau mungkin juga kita sering dengerin juga ya teman Pradu ya di berbagai platform digital juga ya teman Pradu ya. Terus juga buat kamu nih teman Pradu yang penasaran kira-kira top 5 ini ada gak ya lagu favorit kamu, makanya stay tune aja nih sampai nanti di jam 9 ya teman Pradu, karena nanti dari jam 8 sampai jam 9 aku bakal bahas nih top 5 lagunya ya teman Pradu ya, yang pastinya ini juga lagunya nih terkenal banget teman Pradu ya, ya memang punya banyak juga nih penggemarnya nih teman Pradu. So teman Pradu, kalau ngomongin tentang lagu-lagu Billboard ya teman Pradu ya, memang beragam banget ya, mulai dari genrenya, terus juga artis ya teman Pradu, nggak cuma didominasi 1-2 orang doang ya, tapi banyak banget artis-artis yang memang punya karya yang keren banget ya teman Pradu ya. Yang salah satunya nih merupakan top 5 ya, kita bakal langsung bahas aja peringkat kelima dari Hot 100 Song ya, lagu-lagu Year End Chart ya teman Pradu ya. Yakni ada lagu dari Billie Eilish yang judulnya Birds of a Feather. Ya memang ini juga memang lagunya sangat-sangat-sangat terkenal banget ya teman Pradu ya, yang menjadi salah satu karya yang penuh makna emosional nih dari Billie Eilish. Liriknya juga menggambarkan cinta yang begitu dalam dan juga keinginan untuk selalu bersama. Ada kesetiaan yang terasa hingga akhir hayat. Namun dibalik romantisin tersebut terselip juga kerentanan dari perasaan nih teman Pradu. Dan lagu ini juga menunjukkan ketakutan akan kehilangan orang yang paling dicintai. Hal itu juga membuat pesan dari dari lagu ini juga terasa menyentuh ya banyak pendengarnya. Penasaran kan kayak gimana makna dalam lagu Birds of a Feather dari Billie Eilish ya teman berdua ya. Makanya langsung aja kita bakal dengerin ya langsung Birds of a Feather by Billie Eilish di top 5 lagu year end chart Billboard.

kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat teman terbaik kamu.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Teman terbaik.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi kita udah dengerin ya lagu-lagu yang memang lagi ada di top music billboard ya teman Pro 2 ya. Tadi yang pertama ya kita dengerin bareng Billie Eilish Birds of Feather ya teman Pro 2 ya, dengan memang ini juga merupakan billboard 2026 year end chart ya, nomor 5 di tahun ini ya teman Pro 2 ya, yakni lagu dari Billie Eilish Birds of Feather. Itu ada di posisi kelima. Dan juga kalau Billboard Hot 100 ya teman Pro 2 ya, tadi kita juga udah dengerin ya beberapa lagu ya. Barusan banget kamu dengerin Cat's Eye Animal yang merupakan merupakan dalam Billboard 100 ya teman Pro 2 ya di minggu ini, posisi ke-30. Terus juga ada Tame Impala featuring Jenny Dracula yang stay di posisi 8 ya di minggu ini juga teman Pro 2. Dan juga Olivia Rodrigo Drop Dead yang harus turun nih ke posisi 13 di minggu ini teman Pro 2. So itu tadi di beberapa lagu ya yang memang merupakan lagu-lagu yang masih menjadi puncak dari Billboard ya teman Pro 2 ya, lagu-lagu dari Billboard. So buat kamu teman Pro 2, kira-kira lagu kamu nih udah masuk atau belum nih yang merupakan favorit kamu di musik Billboard ya teman Pro 2 ya? Ataukah kamu suka lagu Drop Dead ya teman Pro 2 ya, memang akhir-akhir ini lagi turun terus nih posisinya ya di top musik Billboard ya teman Pro 2 ya. Semoga aja ini tetap stay ada di top 20 ya yang ada di musik Billboard ya teman Pro 2 100. So teman Pro 2, kita kembali lagi ke Billboard 2026 year end chart ya teman Pro 2 ya. Tadi posisi kelima kan ada lagu dari Billie Eilish Birds of Feather. Terus di posisi keempat nih ada lagu dari siapa teman Pro 2? Ada lagu dari Teddy Swims dengan Lose Control. Dan juga yang posisi ketiga nih teman Pro 2, langsung aja aku bacain, ada A Bar Song dari Sabuzi di teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran juga dengan kedua lagu ini ya teman Pro 2, atau mungkin ini juga merupakan kedua lagu favorit kamu, langsung aja aku bakal puterin ya Teddy Swims Lost Control.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari coba nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun lebih pagi

kafe atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Teman terbaik kamu. Produk

100.5 FM Pro 2 RRI Sungai. Lihat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama dengan Jessica ya, pastinya di ruang dengar kamu di segmen kita pagi hari ini, yakni musik top Billboard dengan topik top 5 nih, Billboard 2026 year and charts nih teman Pro 2. So tadi kita udah ada 3 lagu ya teman Pro 2 yang aku spill ya, sebagai Billboard year end chart ya teman Pro 2 ya. Tadi yang kelima ada Birds of Feather dari Billie Eilish, yang keempat ada Lose Control dari Teddy Swims, dan yang ketiga ada A Bar Song Tipsy dari Asha Bozy teman Pro 2. So buat kamu nih yang penasaran top 2 nya ada siapa nih teman Pro 2, pastinya kali ini yang kedua nih teman Pro 2 ini juga merupakan lagu yang terkenal juga nih teman Pro 2, ada Ladder dari Kendrick Lamar. Dan juga yang pertama yakni ada lagu Die With A Smile, Lady Gaga featuring Bruno Mars. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, Billboard 2026 year end chart ya teman Pro 2 ya, yang pastinya ini juga merupakan lagu yang udah diakurasi ya teman Pro 2 ya, pemutarannya ya di berbagai platform juga, dan juga radio ya teman Pro 2 yang ada di Billboard ya. So buat kamu, apakah nih dari kelima lagu tersebut ada lagu favorit kamu, atau ada lagu yang merupakan salah satu lagu yang masuk ke playlist kamu harian nih teman Pro 2. So itu tadi ya 5 lagunya nih teman Pro 2, udah aku puterin ya. Langsung aja nih aku mau puterin lagu Kendrick Lamar, Ladder.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sepada prioritas nasional.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita berada di segmen pada prioritas nasional ya, dari jam 9 sampai jam 10 nanti ini teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang tanggap bencana ya teman Pro 2 ya di pagi hari ini. Dan juga teman Pro 2 ya, kali ini di pagi ini juga aku membuka line interaktif buat kamu nih teman Pro 2 ya. Mungkin kamu ingin berkomentar ya seputar memang bencana yang ada di sekitar kita nih teman Pro 2 akhir-akhir ini, yakni kebakaran hutan dan lahan ya, atau karhutla nih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nih teman Pro 2. So buat kamu yang mau berkomentar boleh banget ya teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan teman Pro 2, untuk itu ya, ini ada informasi pertama nih teman Pro 2 yang hadir dari rri.co.id ya teman Pro 2 ya. 6 kebakaran rumah terjadi ketika warga Bangka ini diminta untuk tetap waspada ya, karena kebakaran rumah dan bangunan masih menjadi ancaman di Kabupaten Bangka selama musim kemarau ini. Dalam beberapa pekan terakhir, sedikitnya 6 kejadian kebakaran rumah yang dilaporkan terjadi, teman Pro 2. Pelaksana tugas PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan, dari beberapa kejadian tercatat 3 rumah diantaranya 2 terjadi di Blinyu akibat karhutla, 1 ruko pasar, 1 ruko yang di dalamnya terdapat mobil, serta 1 warung di depan Masjid Agung mengalami kebakaran. Menurutnya, kondisi cuaca panas dan angin kencang selama musim kemarau membuat api lebih mudah muncul dan cepat menyebar. Karena itu, masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api. Dan selain kebakaran rumah dan bangunan, kebakaran hutan ya teman Pro 2 dan juga lahan ini juga terus masih ya terjadi selama musim kemarau ini. Bahkan luasan lahan yang terbakar saat ini telah mencapai lebih dari 500 hektar. Dan ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sembarangan, termasuk membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Kondisi angin yang cukup kencang dapat menyebabkan api yang dengan cepat merambat dan sulit dikendalikan nih teman Pro 2. Sementara terkait dari kabut asap ya, Suherman juga menyebut bahwa kondisi di Bangka masih belum sampai pada tahap kabut asap nih teman Pro 2. Satu warga juga nih, Arsyad, juga mengaku khawatir dengan meningkatnya kejadian kebakaran selama musim kemarau ini di Kabupaten Bangka. Dan tentunya ya teman Pro 2 ya, kita semua masyarakat juga harus berhati-hati, terutama jangan membakar sampah atau melakukan pembakaran yang bisa memicu api lebih cepat ya teman Pro 2 merambat gitu. So teman Pro 2, itu tadi ya, ada 6 kebakaran rumah yang terjadi di wilayah Kabupaten Bangka. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, tetap ya kita harus menjaga lingkungan kita ya teman Pro 2, jangan sampai ada yang terkena bencana lagi seperti ini ya teman Pro 2 ya. Itu tadi informasi pertama kita di Spada Prioritas Nasional bersama dengan Jessica ya teman Pro 2. Jadi ya, jangan kemana-mana, kita masih membahas tentang karhutla ini ya teman Pro 2 di hari ini. Jadi buat kamu juga yang mungkin ingin berkomentar boleh banget ya teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. So teman Pro 2, aku juga menghadirkan lagu pilihan nih di pagi hari ini, ada lagu dari Sal Priyadi, Foto Kita Blur.

0: Bu, kok panasnya kayak lagi main HP sambil dicas ya?
1: Iya, soalnya ini lagi musim panas. Tanah kering, jadi gampang kebakaran deh.
0: Lah, kebakaran gara-gara api doang.
2: Nani?
0: Sekecil ini juga bisa.
1: Bisa banget, api kecil kena angin dikit, langsung deh nyebar kemana-mana.
0: Kayak api di Minecraft yang cepat nyebar.
1: Nah itu, bedanya yang ini beneran deh. Asapnya bikin orang susah nafas, jalanan macet, sekolah bisa terganggu.
0: Terus biar gak kejadian kita harus ngapain dong?
1: Jangan bakar sampah sembarangan. Jangan juga buang puntung rokok asal. Dan jaga sekitar rumah supaya tetap bersih dari yang gampang kebakar.
0: Oh, jadi jelas ya, Bu?
1: Hah? Jelas gimana?
0: Ternyata yang bahaya itu bukan apinya, tapi orang yang abai.
1: Nah, itu dia. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada memadamkan.
3: Stop abai, mulai peduli. Karena udara bersih itu kebutuhan, bukan pilihan.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, go!

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica juga di pada prioritas nasional kita di pagi hari ini, Rabu 9 September 2026. So teman Pro 2, kita beranjak ya tadi ke informasi selanjutnya ya teman Pro 2. Tadi kita udah membahas tentang kebakaran rumah ya yang ada di Kabupaten Bangka. Dan juga karena pada prioritas nasional kita ini adalah pagi hari ini ya teman Pro 2 tentang tanggap bencana nih teman Pro 2, makanya Jessica juga nggak terus ini ya teman Pro 2 ya, nggak akan lupa untuk terus mengingatkan kalian nih teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada untuk tetap terus menjaga ya lingkungan kita ya, terutama mungkin lingkungan kita yang lagi rawan ya teman Pro 2 dengan kebakaran hutan dan juga lahan. Ya memang kali ini ya teman Pro 2 ya di Kabupaten Bangka mengalami kemarau ya, jadi makanya karhutlah di bubble ya, terutama yang teman Pro 2 ini tinggi gitu. Makanya ini ada informasi ya seputar intensitas karhutla di bubble tinggi sejak 3 bulan terakhir nih teman Pro 2. Ini dilansir dari rri.co.id juga bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat kebakaran hutan dan lahan karhutla sejumlah 570 titik kebakaran dari Januari hingga awal September 2026. Luasan tersebut juga mencapai 1.200an hektar dan intensitas tertinggi ya teman Pro 2 ya terjadi selama 3 bulan terakhir. Pelaksana tugas Kepala BPBD Babel Agus Avandi mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi dapat diatasi oleh sejumlah petugas pemadam kebakaran. Dan memang karena ada laporan ya dari masyarakat sekitar ya teman Pro 2 ya, makanya BPBD dan juga Damkar nih bisa untuk segera mengatasi dari permasalahan kebakaran tersebut nih teman Pro 2. Lalu Agus Avandi juga menambahkan bahwa titik kebakaran hutan dan lahan ini banyak terjadi di bagian barat atau Kabupaten Bangka Barat dan pesisir timur Pulau Bangka. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, sejauh ini berdasarkan temuan di lapangan, kata Agus juga kebakaran terjadi akibat aktivitas pembukaan lahan dan pembakaran sampah yang apinya tidak terkendali. Selain itu juga kebakaran dapat dipicu oleh kelalaian lainnya. Dan pastinya teman Pro 2 ya, Agus juga mengimbau bahwa masyarakat nih harus lebih memperhatikan lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan maupun juga membuka lahan dengan cara yang berpotensi memicu kebakaran. Menurutnya, meskipun petugas BPBD daerah telah sigap melakukan pemadaman saat terjadi kebakaran, tetapi upaya pencegahan juga tetap membutuhkan peran masyarakat dengan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Dan sementara itu juga Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Pangkal Pinang, yakni Slamet Supriyadi mengatakan bahwa saat ini bubble sedang memasuki puncak dari musim kemarau di bulan September ini. Dan pastinya curah hujan sendiri akan tetap bertahap ya nomor 2 ya. Ya mungkin terakhir ya teman Pro 2 ya di musim kemarau ini akan di antara periode bulan November hingga Desember mendatang nih teman Pro 2. Yang bisa dibilang itu tadi curah hujan sendiri akan bertahap di bulan tersebut teman Pro 2. So itu tadi ya informasi kedua kita di sepada prioritas nasional ya bersama dengan Jessica pagi hari ini Rabu 9 September 2026. Teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune ya karena pastinya aku juga muterin lagu-lagu yang oke banget nih di pagi hari ini buat nemenin kamu ya teman Pro 2 pagi hari ini. So this is Baby Monster, she's
1: Baby, I'm a monster.

Teman Pro 2 pernah nggak sih lagi enak jalan-jalan sore, tiba-tiba hujan turun deras, angin kencang, terus jalan jadi licin. Musim pancaroba emang sering bikin kejutan loh di jalan. Saat ini terjadi, segera kurangi kecepatan. Jangan ngebut ya. Jalan basah bikin ban kendaraan lebih gampang slip. Jaga jarak aman. Jalanan licin bikin kita harus effort waktu mau ngerem. Dan pastikan kamu selalu bawa jas hujan. Kalau hujan terlalu deras, lebih baik menepi di tempat aman ya, daripada maksa lanjut. Terus kalau ada petir dan angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar. Cari tempat yang betul-betul aman. Dan buat kamu yang naik motor, pastikan lampu menyala dan helm terpasang dengan benar. Karena pengendara keren itu yang pulang dengan selamat. Hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

0: krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bersama dengan Jessica juga di ruang dengar kamu ya, teman Pro 2, dengan segmen kita yakni pada prioritas nasional tanggap bencana. Dan teman Pro 2 masih membahas juga tentang karhutla ya, teman Pro 2 ya. Kali ini kita melansir dari website resmi dari Kementerian Kehutanan ya, teman Pro 2, yakni kehutanan.go.id, bahwa Menhut nih, teman Pro 2, ini bilang kalau karhutla memang perlu diantisipasi dan dampaknya terhadap masyarakat memang harus diminimalkan. Nah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri terkait antisipasi dan penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap layanan masyarakat. Rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno secara daring ini atau memperdua ya pada bulan lalu juga membahas langkah terpadu untuk mengantisipasi dampak karhutla terhadap kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak. Menhut Raja Juli menyampaikan bahwa kondisi karhutla tahun 2026 memang perlu mendapat perhatian serius seiring fenomena El Nino yang terjadi lebih cepat. Berdasarkan data yang dipaparkan, luas kebakaran hingga Juli 2026 ya, teman Pro 2 ya, ini mencapai sekitar 200.004 hektar ya, teman Pro 2 ya. Dan sekitar 57% berada di kawasan hutan dan 43% di area penggunaan lain atau APL. Nah, angka tersebut telah mencapai kondisi pada periode yang sama pada tahun 2019 dan 2023. Dan Raja Juli juga menegaskan bahwa perubahan iklim turut mempengaruhi pola dan juga intensitas fenomena dari El Nino. Menurutnya pemerintah juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi El Nino yang kuat berpotensi memperbesar resiko karhutla ya. Dan ini juga terbukti bahwa di bulan ini atau ya, memperdua ya, memang semakin banyak nih wilayah yang terdampak karhutla. Gak hanya di Bangka ya atau memperdua ya, beberapa wilayah lain ya termasuk Kalimantan, Jawa, Sulawesi juga mengalami karhutla ya atau memperdua, seiring juga dengan adanya musim kemarau yang berkepanjangan ini, teman Pro 2. Lalu Menhut juga menyampaikan bahwa sejumlah provinsi yang menjadi prioritas dalam antisipasi karhutla antara lain ada Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan juga Kalimantan Barat. Namun pemerintah juga mencermati adanya perubahan lokasi kebakaran termasuk wilayah yang sebelumnya bukan daerah prioritas tetapi menunjukkan angka kebakaran yang tinggi. Menurut Menhut Raja Juli, yakni perubahan lokasi tersebut membutuhkan kesiapsiagaan lintas sektor karena dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan tetapi juga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Apabila dengan adanya El Nino ini yang semakin kuat, pastinya dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat juga memang semakin kuat juga gitu ya teman Pro 2 ya, untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ia juga menjelaskan salah satu perhatian utama adalah dampak asap dari kebakaran itu sendiri ya teman Pro 2, khususnya pada wilayah dengan karakteristik lahan yang menyebabkan pembakaran tidak sempurna dan menghasilkan emisi serta partikulat yang lebih banyak. Kondisi tersebut juga berpotensi berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan juga kehidupan sosial. Untuk memperkuat pengendalian karhutla, pemerintah terus melakukan pemantauan hotspot, pengecekan lapangan, terus juga ada patroli dan deteksi dini, serta intervensi langsung terhadap titik-titik yang berpotensi berkembang menjadi karhutla. Selain penanganan di lapangan, pemerintah juga memperkuat koordinasi komunikasi publik melalui media center di PNBP, Kementerian Kehutanan, dan juga memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi perkembangan karhutla yang informatif, edukatif, empatik, dan juga simpatik nih teman Pro 2. Dan juga buat kamu ya teman Pro 2, tetap pantau RRI supaya kamu juga mendapatkan informasi yang akurat dan juga real time ya teman Pro 2 ya. Dan media center juga ya
Ini menjadi wadah koordinasi informasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk untuk menyampaikan perkembangan secara berkala melalui rilis maupun konferensi pers yang melibatkan sektor-sektor terkait seperti kesehatan dan pendidikan. Dan pastinya yang teman Pradua ya, masyarakat juga dapat ikut memantau perkembangan kebakaran hutan dan lahan melalui SIPOGI Plus atau Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di tautan sipogi.gakum.kehutanan.go.id milik Kementerian Kehutanan. Platform ini menyediakan informasi sebaran hotspot termasuk juga berdasarkan tanggal, wilayah, satelit dan juga tingkat kepercayaan serta informasi terkait pemantauan dan pengendalian karhutla. Dengan mengakses data tersebut, masyarakat juga dapat memperoleh informasi resmi dan terkini sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Menhut Raja Juli juga menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerjasama seluruh kementerian lembaga, termasuk untuk memastikan ketika

buat api baru ya teman-teman Pradu, mulai dari misal aja dari pembakaran sampah atau mungkin aktivitas yang bisa menyebabkan adanya api baru ya teman-teman Pradu. Karena kalau udah ada api, anginnya ini cepat ya teman-teman Pradu, karena anginnya kencang juga ini bisa membuat wilayah-wilayah lain ya teman Pradua ini juga terkena api gitu. So teman Pradua, itu tadi informasi seputar pada prioritas nasional kita ya, yakni tanggap bencana ya teman Pradua ya. Dan maka dari itu Jessica juga pamit nih teman Pradua dari ruang dengar kamu, karena jam sudah menunjukkan pukul 9 lebih 56 waktu Indonesia Barat, dimana setelah ini di jam 3 di jam 10 sampai jam 3 kamu bakal ditemenin sama Anya nih teman Pradua di santai siangnya. Makanya buat teman Pradua, stay tune aja di Pradua RRI Sungai Liat ya, buat dapat informasi dan juga musik-musik pilihan yang bisa nemenin kamu di siang hari ini bersama dengan Anya. Dan teman Pradua, Jessica pamit dari ruang dengar kamu. Selamat beraktivitas dan semoga teman-teman Pradua juga sehat selalu. Jangan lupa banyak makan dan juga banyak minum ya teman Pradua, untuk menjaga kesehatan kamu. Dan teman Pradua, selamat beraktivitas dan sampai bertemu lagi bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu. Toodles.

ingin lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu sampai siang. Pro2 Sungai Liat. Request Indonesia. Request Indonesia.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman permintaan kamu. Request Indonesia. Pas kacamata pun hilang dari Request Indonesia.
1: 105,5 FM RRI Pro2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro2 berjumpa kembali bareng Anya akan membersamai kamu di edisi Santai Siang tanggal 9 September 2026 hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana kabar kamu teman Pro2 di Rabu siangnya nih ya teman Pro2 bersama aku Anya hingga nanti pukul 11 siang kita berada di Pro2 Hitlist Request Indonesia. So untuk kamu yang pengen bergabung bersama Anya bisa banget langsung aja melalui Instagram kita di @pro2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp di 0812 7722 1055. Ataupun mungkin untuk kamu yang pengen request bareng Anya melalui TikTok Pro2 juga bisa banget. Kamu bisa langsung saja cari RRI Pro2 Sungai Liat. Kebetulan juga Anya lagi live streaming di TikTok nih ya teman Pro2 ya. Nah tapi sebelumnya nih teman Pro2, Anya akan puterin dulu nih teman-teman Pro2 yang sudah bergabung di WhatsApp Pro2. Kali ini ada Rexy ya, katanya pengen dengerin lagunya Medra dengan 100 Hidup Lagi. Kemudian nanti setelah Medra, teman Pro2 akan hanya hadirkan requestan dari Mas Yanto di Raskin. Katanya pengen dengerin lagunya Laskar Cinta dari Dewa 19, teman Pro2. Kemudian kita beralih ke Instagram RRI Pro2 Sungai Liat. Kali ini ada akun Instagram @jraysoy90. Katanya pengen dengerin lagunya Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Dan untuk kamu teman Pro2 yang masih pengen bergabung bersamanya di siang hari ini bisa banget langsung saja ya kirim request lagu yang pengen kamu dengerin dan juga penyanyinya ataupun pengen titip salam juga bisa banget nih teman Pro2. Dan langsung saja kita dengarkan ini dia Medra dengan 100 Hidup Lagi.

0: Bro, sis, tau gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita. Astacita, 8 langkah, 1 tujuan, Indonesia lebih maju.
2: Request Indonesia. Request Indonesia.
3: Masih di 105,5 FM dari Pro 2 Sunya Lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia. So untuk kamu yang masih pengen request hingga nanti pukul 11 siang, bisa banget langsung aja melalui Instagram kita di Rari Pro 2 Sunya Lihat, ataupun via WhatsApp di 08127722 1055. Nah terus teman Pro 2, kalau misalkan kamu pengen request secara langsung, juga bisa banget melalui akun TikTok Rari Pro 2 Sunya Lihat, ataupun melalui RRI Digital di Pro 2 Sungai Liat nih teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kita lanjut ke request selanjutnya. Kali ini dari pendengar TikTok, ada Kak Fir, katanya pengen dengerin lagunya Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati nih ya teman Pro 2. Terus juga setelah itu akan hanya hadirkan requestan melalui akun Instagram Rari Pro 2 Sungai Liat, dengan akun Instagram @farisa_naura08. Katanya pengen dengerin lagunya Nabila Taqiyah dengan Cegil. Kemudian nanti lagu yang ketiga akan hanya puterin. Ini requestan dari akun Instagram @sals.vm. Katanya selamat pagi, mau request Hacunya Salma Salsabil ya. Dan yang keempat nanti akan hanya hadirkan requestan lagu dari pendengar TikTok juga, dengan akun TikTok @admin. Katanya pengen dengerin lagunya Menjauh by Vanessa Z. Dan untuk kamu teman Pro 2 yang masih pengen bergabung bersamanya, hanya tunggu kehadiran kamu di Pro 2 Hitlist Request Indonesia hingga nanti pukul 11 siang. Dan jangan kemana-mana, tetap di Rari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi. Tidur cukup. Dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simpel kan?
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Indonesia karena masih tersisa 9 menit terakhir teman Pro 2 sebelum menutup perjumpaan di Request Pro 2 Hitlist kali ini ya. Teman Pro 2 akan hanya hadirkan 2 lagu terakhir. Nanti special request dari WhatsApp dengan nomor belakang 2026 katanya pengen dengerin lagunya Aku Baik Saja by Rosa, dan yang terakhir nanti akan hanya hadirkan request lagu dari pendengar TikTok kita ada dengan nama Akun Berdua, katanya pengen dengerin lagunya Setia Bonar dengan Cinta Terakhir. Dan setelah itu teman Pro 2, kita akan masuk ke Pro 2 Hitlist Request Mancanegara, dan tentunya untuk kamu yang pengen bergabung bersamaannya bisa banget langsung saja melalui Instagram kita di RRI Pro 2 Sungai Liat ataupun via WhatsApp di 08 1277221055. Dan langsung saja, ini dia Rosa, Aku Baik Saja.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sungilia, teman terbaik kamu.
2: Request mancanegara. Maybe I cannot focus. Mention where the cause of why it start. Don't wanna... request mancanegara.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara, teman Pro 2, hingga nanti pukul 12 siang. Dan langsung aja nih akan hadirkan request lagu dari WhatsApp Pro 2 yang sudah masuk nih, requestnya teman Pro 2 dengan nomor belakang 9575. Katanya pengen dengerin lagunya MGK dengan Don't Wait Run Fast. Kemudian lagu yang kedua akan hadirkan dengan nomor belakang 1353. Katanya pengen dengerin lagunya Pink Panteras dengan Ilegal. Dan yang ketiga nanti akan Anya hadirkan nih teman Pro 2, requestan dari teman Pro 2 juga melalui WhatsApp Pro 2 dengan nomor belakang 9619. Katanya pengen dengerin lagunya Nona dengan The One. Dan yang terakhir ada request dari nomor belakang 5032, katanya pengen dengerin lagunya Lisa dengan Dream nih teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih pengen request ataupun bergabung bersamanya di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara, langsung saja kirim lagu yang pengen kamu dengerin melalui WhatsApp Pro 2 ataupun Instagram RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.
2: Lost in mixed signals. The One Psychic Hotline is open. Hello, Orchids. Are we about to meet The One?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sunyi, lihat teman terbaik kamu. Kita masih berada di Pro 2 Hitlist Request Mancanegara Teman Pro 2. Untuk selanjutnya, kali ini ada Kak Iren di Sungai Liat, katanya pengen dengar lagunya Catsai dengan Hoti Fruity di Teman Pro 2. Kemudian kita lanjut, ada Mas Yanto di Raskin, katanya pengen dengar lagunya Bon Jovi dengan It's My Life. Dan yang ketiga nanti ada Ana dari seputaran Pangkal Pinang, katanya pengen request lagunya Play dengan Pump Up The Volume. Nah teman Pro 2, untuk kamu yang masih pengen bergabung bersama Anya hingga nanti pukul 12, Anya tunggu kehadiran kamu. Dan langsung saja kirim lagu mancanegara yang pengen kamu dengerin ya teman Pro 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
5: Sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

진심이야.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Suyang dia teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lagu dari Marley Charpenter dengan Did You Ever Really Want Me menjadi penutup perjumpaan kita di Request Mancanegara pada siang hari ini. Dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu di ruang negara dan juga di udara teman Pro 2, pastinya dengar-dengar informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan yang akan Anya hadirkan untuk membersamai kamu di santai siang hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. So, jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Eh, Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
1: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
2: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang,

bencana banjir ini, berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Wah, wah, wah. Kayaknya makin ramai deh yang bahas soal Thanksgiving. Thanksgiving itu hari spesial buat ngungkapin rasa syukur. Awalnya, Thanksgiving diadain di Puritan Amerika. Tradisi ini sebenarnya berawal dari sejarah keagamaan. Acara makan malam, menu khas yang gak pernah absen ada kalkun, mashed potato, saus cranberry, dan pai labu. Semua orang biasanya ngungkapin rasa syukur sebelum makan.
1: Home. Where is always belong.
0: Lanjut, ada rangkaian kegiatan keren kayak parade, pertandingan football, dan Black Friday yang selalu dinanti-nanti. Gimana? Mau nerapin Thanksgiving gak?

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di segmen Santai Siang bersama Anye hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen berita olahraga hingga nanti pukul 14.00. Ada informasi Erling Haaland, calon terkuat pemecah rekor gol Liga Champions. Erling Haaland terus menunjukkan potensi sebagai raja gol baru Liga Champions. Dengan 2 gol ke gawang VC Porto, ia mencatat rata-rata 1 gol setiap laga. Haaland membawa Man City meraih kemenangan di markas VC Porto. 2 gol yang dicetak Haaland di laga tersebut tidak hanya menghadirkan 3 poin bagi The Citizens, melainkan juga menciptakan rekor tersendiri bagi Haaland, di mana Haaland kini sudah mencetak 59 gol dari 59 laga Liga Champions yang dimainkan, di mana artinya teman Pro 2, Haaland ini punya rata-rata 1 gol per laga. Rata-rata gol ini jelas spektakuler karena di atas nama-nama tenar lainnya, meskipun secara peringkat masih mereka masih di atas Haaland. Dengan catatan tersebut, Haaland kini resmi naik ke posisi ke-7 meninggalkan Thomas Muller yang sebelumnya sama-sama memiliki 57 gol. Untuk bisa naik ke posisi selanjutnya, jarak Haaland masih terbilang jauh, di mana posisi ke-5 ditempati bersama oleh Raul dan juga Kylian Mbappe. 1 gol Mbappe membuat dirinya menyamai rekor gol Raul di Liga Champions. Haaland juga masih butuh 12 gol lagi untuk menyamai catatan gol Raul tersebut. Lebih lanjut, teman Pro 2, Mbappe sendiri diyakini bakal jadi viral rival utama Haaland dalam perburuan gol. Koleksi gol Pae juga bakal terus berkembang seiring namanya masih menjadi andalan Madrid saat ini. Pada saat musim lalu, Mbappe bahkan jadi top skor Liga Champions. Namun, bila bicara lagi segi usia, Haaland masih 2 tahun lebih muda dibandingkan Mbappe yang akan berumur 28 tahun pada Desember nanti. Dimana artinya di atas kertas Haaland masih punya waktu lebih banyak dibanding Mbappe. Mbappe sendiri sejauh ini sudah mencatat laga lebih banyak, dimana ia mengukir 71 gol dari 99 lah, alias punya rata-rata 0,72 gol per laga. Posisi tertinggi pencetak gol Liga Champions ditempati Cristiano Ronaldo, disusul Lionel Messi di tempat kedua. Ronaldo mencatat 140 gol dari 183 laga alias 0,77 gol per laga, sedangkan Messi mencetak 129 gol dari 163 laga atau 0,79 gol per laga. Meski masih jauh dari koleksi gol Haaland saat ini, Haaland jelas jadi pemain yang paling mungkin memecahkan rekor gol milik Ronaldo. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi pertama di berita olahraga kita pada siang hari ini. Tentunya akan hanya hadirkan kembali berita olahraga lain yang tidak kalah menarik untuk kamu ketahui, teman Pro 2, kira-kira seperti apa. Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih berada di segmen berita olahraga teman Pro 2. Untuk informasi selanjutnya, kontingen Indonesia di Asian Games 2026 resmi dikukuhkan. Ketua Nasional Olimpik Komite Indonesia Raja Sabta Oktohari mengukuhkan kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 di Wisma Serbaguna GBK Jakarta pada Rabu 9 September pagi. Agenda ini tuh dihadiri oleh Menpora RI Erick Thohir sebagai pembina upacara, perwakilan atlet, pengurus cabang olahraga, dan para ofisial. Dalam pernyataannya, Okto resmi mengukuhkan wakil merah putih. Sedangkan Chef de Mission, kontingen Indonesia di Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menyatakan para atlet siap mengharumkan nama bangsa. Lebih lanjut, teman Pro 2, kontingen Indonesia berisi 430 atlet dari 35 cabang olahraga, di mana jumlah itu ditambah dengan 148 pelatih dan 32 orang ofisial. Pemerintah menargetkan tim merah putih mendulang 4 emas pada pesta olahraga terbesar di Asia ini. Target itu lebih rendah dari pencapaian Asian Games 2022 dengan tujuan emas. Jadwal Asian Games 2026 berlangsung di Aichi dan Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Harapan besar mengarah pada pundak atlet kebanggaan. Nah, teman Pro 2, itulah informasi kedua di berita olahraga, dan tentunya masih ada satu informasi lagi yang akan hanya hadirkan teman Pro 2. Kira-kira seperti apa? Akan hanya hadirkan tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ah, gak kerasa juga udah gajian lagi. Yeay.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum menutup perjumpaan kita di segmen berita olahraga, satu informasi terakhir teman Pro 2 ya. Di segmen berita olahraga pada siang hari ini, PSSI jawab rumor timnas Indonesia lawan Yordania di FIFA Matchday. PSSI memberi jawaban soal kemungkinan Timnas Indonesia melakoni laga tandang ke Yordania pada FIFA Matchday November mendatang. Timnas Indonesia dilaporkan sudah mendapat lawan tanding untuk jeda internasional November mendatang. Yordania kabarnya siap menjamu armada John Hermandi Amnan. Lebih lanjut, teman Pro 2 CNN Indonesia coba melakukan konfirmasi kabar ini melalui Exo PSSI Sumarji. Ketua Badan Tim Nasional itu membenarkan kabar tersebut, di mana PSSI tengah melakukan komunikasi agar rumor ini segera diresmikan. Jika benar, Timnas Indonesia akhirnya kembali melakoni laga away dalam tajuk FIFA Matchday. Pasalnya kali terakhir tim Garuda bertamu ke markas lawan terbilang sudah lampau, yaitu pada tahun 2019. Saat itu lawan yang dihadapi juga serupa, Yordania. Tim Merah Putih kalah dengan skor 1-4 dari tim berjuluk Al-Nas Hama di Stadion King Abdullah II Amman. Terkini kekuatan Yordania mengalami eskalasi signifikan. Sejatinya Timnas Indonesia pun demikian, namun Yordania telah membuktikan dengan rentetan prestasi mentereng seperti tembus final Piala Asia 2023 dan lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tertentu sangat membutuhkan laga away sebab menuju Piala Asia 2027 yang tidak digelar di rumah sendiri, Jai Idas dan kawan-kawan harus adaptif ketika beraksi di markas lawan. Nah, teman Pro 2, itulah informasi terakhir dan menjadi penutup perjumpaan kita di segmen berita olahraga. Setelah ini teman Pro 2, dari pukul 14.00 hingga pukul 14.30 kita akan masuk ke info entertainment, membahas seputar musik dan juga informasi. Kira-kira seperti apa teman Pro 2? Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen Info Entertainment Teman Pro 2, di mana informasi pertama, Katy Perry sebut Justin Trudeau hadiah terindah saat hidupnya berat. Katy Perry menyebut kekasihnya saat ini, Justin Trudeau, sebagai hadiah terindah yang datang saat hidup terasa berat gegara berpisah dengan Orlando Bloom. Hal itu diungkapkan Katy dalam perbincangan bersama People yang rilis pada Rabu 2 September kemarin. Katy menilai perpisahan dengan Bloom yang terjadi saat itu memulai The Lifetime Tour sangat membebani dirinya kala itu. Katy Perry mulai tour itu pada April 2025 di Meksiko. Kemudian pada Juli 2025, ia dan Orlando Bloom mengonfirmasi hubungan mereka berakhir, di mana kala itu Perry masih keliling kota di Amerika Serikat. Perry dan Trudeau pertama kali dikabarkan memiliki hubungan asmara ketika mereka terlihat sedang makan malam bersama di Montreal, Kanada pada Juli 2025, tak lama setelah kabar perpisahan Perry dan juga Bloom. Katy Perry dan Orlando Bloom dikaruniai anak pertama mereka pada 26 Agustus 2020 setelah kembali bersama pada 2017 dan bertunangan pada 2019. Daisy merupakan anak kedua Bloom setelah sebelumnya mendapatkan seorang putra bersama mantan istrinya Miranda Kerr. Katy Perry dan Orlando Bloom juga sempat merencanakan pernikahan pada musim panas 2020, tapi rencana itu tertunda karena pandemi COVID-19. Namun sejak 10 Juni 2025 atau sekitar 9 tahun bersama, pasangan itu sudah dikabarkan renggang buntut karir musik Katy Perry yang kurang baik hampir setahun terakhir. Justin Trudeau sebelumnya menikah dengan Sophie Gregoire antara 2005 dan berpisah pada 2023, di mana keduanya juga memiliki 3 anak dari hasil pernikahan tersebut. Nah, teman Pro 2, itu ada informasi di segmen info entertainment yang pertama ya, teman Pro 2. Dan masih ada satu informasi seputaran musik tanah air yang akan Anya hadirkan. Kira-kira seperti apa, teman Pro 2? Kalau kau penasaran, jangan kemana-mana. Tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kita masuk ke segmen aktif atau akselerasi si kreatif musik, teman Pro 2, satu informasi terakhir di segmen Info Entertainment. Indonesia juara Asian Music Games Kuala Lumpur 2026. Indonesia sukses mengukir prestasi dengan menjuarai kategori Ensemble Melodica Junior Division dalam ajang kejuaraan Marching Arts International Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebanyak 21 atlet muda yang tampil di bawah naungan Harmoni Suara Indonesia berhasil memboyong medali emas usai meraih skor 92,450 yang merupakan apresiasi tertinggi pada tingkatan High Gold dari Dewan Juri. Asian Music Games merupakan kejuaraan bergengsi tingkat Asia yang mempertandingkan cabang marching band, drumline, hingga color guard. Ajang tahunan itu berlangsung pada 4 hingga 13 September 2026 di beberapa arena, termasuk Stadium Titi Wangsa dan Stadium Bola Sepak Ceras. Capaian manis tersebut tak lepas dari latihan intensif selama 6 bulan yang dilakoni para pelajar asal sejumlah sekolah di Jakarta, seperti SD Negeri Rawamangun 12, SD Negeri Menteng 01, SD Negeri Menteng 02, SD Pelita, SD Negeri Cipinang 01, SMP Negeri 216, dan SMP Negeri 107. Di bawah arahan pelatih Erik Agustinus serta pimpinan kontingen Dewi Permatasari, para peserta ditempa untuk membangun ketepatan nada, disiplin, hingga mental bertanding. Pelatih Erik Agustinus mengungkapkan bahwa tantangan terbesar selama proses persiapan ini bukan sekedar mengajarkan alunan musik, melainkan menyatukan ritme permainan anak-anak berusia di bawah 12 tahun agar mampu tampil tenang dan harmonis di panggung internasional. Ia menegaskan raihan medali emas ini merupakan buah dari konsistensi latihan para peserta dan para siswa serta sokongan penuh orang tua dari pihak sekolah. Kebanggaan serupa dirasakan Gio, murid kelas 5 SD Negeri Rawamangun 12 yang menjadi salah satu anggota tim, di mana ia menceritakan bagaimana ia dan teman-temannya harus berulang kali memperbaiki kesalahan tempo semasa latihan demi mencapai permainan yang kompak. Nah, teman Pro 2, itulah dia informasi terakhir di Info Entertainment edisi siang ini, teman Pro 2, sembari menunggu pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, akan hanya hadirkan playlist musik yang sudah hanya siapkan untuk menemani kamu di siang hari ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen Aktif Akselerasi Kreatif Musik hingga nanti pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, teman Pro 2 akan menghadirkan nanti ya, teman Pro 2 di segmen Aktif ini, teman Pro 2 dimana nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu yang pertama. Ada lagu Mikroplastik dari Malang by Tropical Forest. Kementerian Ekonomi Kreatif ataupun Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik, yaitu Tropical Forest. Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green musik, memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Proses produksi digarap oleh talenta lokal Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir memantau prosesnya. Penasaran gak sih teman Pro 2, kira-kira gimana nih lagu Mikroplastik di asal Malang dari Tropical Forest? Yuk sama-sama kita dengarkan, ini dia Mikroplastik by Tropical Forest.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh, ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya, kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti. Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sunyal ya, teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen Aktif Akselerasi Kreatif Musik, teman Pro 2. Nah, untuk selanjutnya nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu Graduation Song dari Kalimantan Timur yang dinyanyikan oleh Morpi Radio. Tapi teman Pro 2, sebelum itu Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media memberi dukungan kepada band asal Samarinda Morpi Radio dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka Graduation Song. Dukungan ini merupakan bagian dari program Akselerasi Kreatif atau Aktif Musik. Lagu Graduation Song sebenarnya dirilis pertama kali pada tahun 2018. Nah, sekarang lagu tersebut diangkat kembali dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Pada penasaran gak sih teman Pro 2, kira-kira gimana sih lagunya teman Pro 2? Yuk sama-sama kita dengarkan. Ini dia Graduation Song by Morpi Radio.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnet

kafe atau jajan matcha, tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Nang temo Pro 2 masih di 105,5 FM dari Pro 2 Studio, lihat teman yang terbaik kamu. Sebelum menutup perjumpaan kita pada perjumpaan siang hari ini, akan Anya hadirkan satu lagu terakhir di segmen Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Nanti akan sama-sama kita dengarkan lagu dari The Box dengan Tadulako yang berasal dari Lampung. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program Akselerasi Kreatif Musik resmi memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran, dan The Box. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan The Box Band, mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, di mana kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Nah, teman-teman, langsung saja kita dengarkan, ini dia Tadulako by The Box.

Nah, Tomang Pro 2 masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sunyaliat, teman terbaik kamu. Tomang Pro 2, lagu The Box dengan judul Tadulako ini menjadi penutup perjumpaan kita di perjumpaan hari ini, Tomang Pro 2. Karena nanti di pukul 15.00 hingga pukul 20.00 akan ditemani oleh Rikian Kovinka, akan memberi keragam informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu, aku Anya dan juga operator bertugas pamit dari dengar kamu dan juga udara. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di lain waktu. We'll be right back.

0: ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi data pribadi.

Info Produa FM.

film drama komedi inspiratif It's My Time yang dikenal juga dengan judul Miss Rubik's Cube siap membawa kisah penuh semangat ke layar lebar. Film asal China ini tayang di bioskop Indonesia mulai 11 September 2026 sekaligus mempertemukan dua generasi aktor Michael Yeoh dan juga Liu Haoran dalam sebuah cerita yang hangat dan juga menghibur. Dilansir dari 21cineplex.com, kisahnya mengikuti Zhao Yanhong dan juga perempuan berusia 70 tahun yang menolak masa tuanya dengan menjalani kehidupan yang membosankan di Pati Jompo. Ia justru menemukan tantangan baru ketika dia tertarik mempelajari Rubik, di mana keputusan tersebut membuatnya harus menghadapi berbagai pandangan skeptis dari orang-orang yang menganggap usianya menjadi penghalang untuk meraih sesuatu yang baru. Perjalanan Zhao kembali berubah setelah bertemu Wu Youwei, mantan juara dunia Rubik yang kini kehilangan arah dalam hidupnya. Wu juga akhirnya menjadi pelatih Zhao dan membantunya menguasai permainan Rubik kubus tersebut. Hubungan guru dan murid ini pun kembali berkembang menjadi persahabatan yang unik untuk mempertemukan pengalaman hidup seorang perempuan lanjut usia dengan energi generasi muda. Bersama Wu, Zhao berani mengikuti kesempatan kompetisi dari tingkat komunitas hingga menghadapi tantangan di panggung internasional. Perjalanan tersebut tidak selalu mudah karena keduanya harus berhadapan dengan kegagalan, keraguan hingga prasangka terhadap kemampuan Zhao karena faktor usia. Namun dukungan keluarga dan orang-orang terdekat membuatnya semakin yakin untuk terus mengejar impian. Sekian info Pro 2. Info Pro 2.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungailia.
0: Teman terbaik kamu!
2: FM Pro 2 RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore ya. Kali ini bareng sama aku Vinka untuk edisi sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti. Gimana nih teman Pro 2 untuk hari Rabunya? Siapa yang udah cekot nih di tanggal kembar ya, 99? Kayaknya jadi penyemangat juga ya, setelah gajian pas banget nih 99, terus kayak ya udahlah nggak apa-apa, September cuma 4 minggu kok teman Pro 2. Beda kayak Agustus kemarin ya, kalau Agustus kemarin tuh kayak lama banget gitu karena dia 5 minggu ternyata ya. Tapi 4 minggu aja udah lama, apalagi 5 minggu. Untunglah September ini 4 minggu ya, 5 minggu mulu Vin. Oke, nah lanjut nih teman Pro 2 ya. Kali ini di segmen aksi anak negerinya barengan sama aku Vinka sampai pukul 16.00 nanti. Kira-kira kita bakal bahas apa aja aksi-aksi anak negeri yang bakal Vinka bagikan di ruang dengar kamu. So buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana. Kita mulai dengan lagu dari Adhikara, Nirwana.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
3: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kali ini ada aksi dari mahasiswa ya. Unimus buka peluang global learning mahasiswa di Ateneo Defao dan Sekolah Indonesia Defao, ini teman Pro 2. Universitas Muhammadiyah Makassar memperluas peluang pengalaman belajar internasional bagi mahasiswa melalui penguatan kemitraan dengan Ateneo Defao University dan Sekolah Indonesia Davao di Filipina pada Senin 7 September 2026. Inisiatif itu menjadi bagian dari upaya Unimus menghadirkan pengalaman pendidikan yang lebih luas melalui international exposure, intercultural learning, academic exchange, dan community engagement. Delegasi Unimus dipimpin oleh Wakil Rektor 3, Dr. Haji Mawardi Pewangi, MPDI, bersama akademisi dari Fakultas Agama Islam, Program Magister Pendidikan Islam, dan Program Doktor Pendidikan Islam. Mahasiswa tidak hanya diarahkan memperoleh pengalaman akademik, tetapi juga berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar budaya dan sosial berbeda. Mawardi mengatakan internasionalisasi harus membuka kesempatan nyata bagi mahasiswa untuk belajar melampaui ruang kelas kampus. Salah satu peluang yang dikembangkan adalah program student mobility bersama Ateneo de Davao University. Melalui program tersebut, mahasiswa Unimus diharapkan dapat mengikuti kegiatan akademik, berinteraksi dengan mahasiswa dan dosen di Filipina, serta mengembangkan kompetensi lintas budaya. Menurut Mawardi, pengalaman belajar internasional menjadi semakin penting bagi mahasiswa di tengah tuntutan pendidikan dan dunia kerja yang semakin terhubung secara global. Karena kamu tertarik nggak nih teman berdua ya? Buat teman-teman yang lagi ikutin programnya, semangat terus ya. Terus juga kira-kira ada berita apa lagi nih dari aksi anak negeri di Indonesia yang masih banyak lagi teman berdua. Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2. Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. RRI Sungai Lihat Teman Terbaik Kamu. Masih barengan sama aku Vinka untuk edisi sore cerianya Teman Pro 2 sampai pukul 7 malam nanti nih ya. Di hari Rabunya 9 September 2026. Nah, buat kamu yang udah selesai beraktivitas di hari Rabu ini, entah itu baru pulang sekolah, pulang kerja, hati-hati di jalan, itu Mopra 2. Semoga selamat sampai tujuan. Terus juga buat kamu yang mungkin lagi menikmati sore hari kamu, enjoy.

sore itu nomor 2 ya. Mungkin ada yang mau jogging atau ada yang mau jalan-jalan, mungkin jalan-jalan sore, pokoknya enjoy aja di nomor 2. Habis ini kita bakal bahas beberapa momen yang tepat banget untuk kamu detox digital atau digital detox nih itu nomor 2. Jadi gak tahu ya, ini mungkin perasaan aku aja atau mungkin memang banyakan orang kayak ngerasa banyak banget deh orang-orang yang ngerasa kayak hidup itu capek banget, kayak apa ya yang dicari, apa yang dikejar, kayak emang lebih kepengen ketenangan aja gak sih itu nomor 2. Jadi memang ya Gen Z atau mungkin orang-orang tidak bercerita tapi tiba-tiba hapus akun Instagramnya nomor 2. Pokoknya buat kamu yang sekiranya penasaran kapan sih momen yang tepat banget untuk kita digital detox, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. RRSU-nya lihat teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya, untuk obrolan sore cerianya. Jadi untuk momen yang tepat nih supaya kamu bisa digital detox adalah yang pertama tuh ketika bangun tidur nih teman Pro 2. Siapa yang kalau bangun tidur tuh langsung cek HP? Kalau bisa dikurangin ya teman Pro 2. Udah gak bakal ada kok dia ngechat. Bercanda nih teman Pro 2. Maksudnya tuh kita tuh perlu kayak ngasih jeda dulu buat pagi-pagi tuh kayak kebiasaan yang bagus loh, untuk gak langsung buka handphone teman Pro 2 ya, soalnya berdampak positif untuk kesehatan mental kamu sendiri. Jadi dengan menghindari layar handphone tuh pada 30 menit pertama ketika kita udah bangun tidur, itu tuh bakal ngasih waktu yang cukup loh untuk kamu kayak ngumpul nyawa lah ya dibilangnya. Jadi benar-benar ngebantu kamu untuk menemukan kembali nih energi-energinya supaya kamu lebih siap untuk menjalani hari. Jadi besok kayaknya udah bisa mulai dicoba ya teman Pro 2 untuk gak langsung cek handphone gitu. Terus yang berikutnya adalah ketika lagi barengan sama orang-orang tersayang ataupun terkasih. Jadi kita bisa bilang dengan quality time nih teman Pro 2 ya. Jadi kurang-kurangin untuk main HP ketika lagi kumpul sama orang-orang tersayang kamu, terkasih kamu. Terus juga yang berikutnya ketika lagi liburan ataupun weekend nih. Siapa nih yang udah capek-capek ya kerja di weekdays? Jadi cobain deh untuk ketika weekend itu jauh-jauh dulu dari handphonenya sebentar di teman Pro 2 ya. Tenang aja, gak bakal ketinggalan kok. Sejauh ini kira-kira kamu udah melakukan digital detox ketika kapan aja, ketika waktu mana aja nih dari yang Penika sebutin tadi? Masih banyak lagi ya teman-teman Pro 2 waktu-waktu yang cocok banget untuk digital detox. Siapa tahu kamu penasaran ya. Daripada kamu penasaran, tungguin aja kita bakal bahas lebih lanjut. Tapi setelah yang satu ini ada lagu dari Adrian Halif featuring sama Juicy Lucy.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih teman Pro 2 ya, untuk audisi obrolan sore cerianya. Sekarang udah menunjukkan pukul 16.57. Habis ini kita bakal masuk ke segmen musik dan juga informasi. By the way, ini teman Pro 2 di wilayah Sungai Lia dan sekitarnya terpantau ya, ini kayaknya agak mendung deh teman Pro 2. Tapi correct me if I'm wrong teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi menjalani aktivitas sore harinya di hari Rabu ini, semangat terus teman Pro 2. Buat yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

hari untuk mengamati alam yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu. Kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Memberi kepada orang yang memusuhimu. Dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja. Atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja. Atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Gak berasa banget nih teman Pro 2 ya, untuk sesi untuk sore cerianya. Sekarang udah nunjukin pukul 18:59 nih. Yang mana abis ini kita bakal bergabung ke RRI Pro 2 Jakarta untuk dengerin MLC ya, spesial hari Rabu ini teman Pro 2, 9 September 2026. Kira-kira ada siapa nih hari ini teman Pro 2? Pokoknya buat kamu yang penasaran, stay tune terus ya di RRI Pro 2 Sungai Liat. Sekaligus sudah waktunya Finka pamit undur diri teman Pro 2, tapi jangan khawatir karena abis ini masih bakal ditemenin sama partner aku Happy untuk edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. So Finka pamit, see when I see you and have a good day.
1: Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro 2. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, gak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue gak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini. Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi enggak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi enggak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga, ada beberapa event-event juga, manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alika? Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Okay.
0: Muay Thai itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama Timko gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Wah, seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Oh, gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Ya, 10K.
0: Oke lah. Kalau ikut event-event lari, 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari
1: yang
0: mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi
0: jarang benar. Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu. Mm-hmm. Berarti ada 5 kali lagi ya di sini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ini ketiga ya?
1: Iya, ketiga.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ya, Ma.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan masihnya. Jadi buat kamu nih, teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget. Yes. Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, itu adalah Berakhir Sudah. Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks
0: ya. Oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak gue gak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Nggak, susah sih dibenerin memang ya. Susah dibenerin sih.
1: Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul
1: gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia itu diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya. Oh, jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya, betul.
0: Boleh tahu enggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk.
0: Termasuk. Ya. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke. Oke. Oke. Iya.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh, dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Makanya udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Teman.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah, gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu. Gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa.
1: Hilang juga, ikut kebawa juga.
0: Iya
1: kan?
0: Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu
0: itu,
1: kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia ya, harusnya betul. Punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang,
0: okay,
1: kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong,
0: karena kalo, ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Iya, sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget gitu.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya
1: benar, sakit.
0: Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu. Tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Benar.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah, gitu. Dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku.
0: Okay.
1: Dari penulis ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP.
0: 3 sampai 4 bulan.
1: Oke,
0: dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan.
0: Okay.
1: EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Oke. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya, okay lah ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini, atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol, tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau, melankolis, yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya. Jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Mm. Jadi pengen segalau itu intinya.
0: Oh.
1: Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Mm. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau
0: ya.
1: Mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yeah, yang dengerin ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, iya, iya. Bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
1: Iya.
0: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Iya, ada di bagian bridge. Mm-hmm.

0: Itu dia.
1: Itu bagian yang kamu paling suka
0: paling
1: ya?
0: Paling suka.
1: Dan memang paling sedih kayaknya
0: paling
1: di lagu ini
0: sedih,
1: ya.
0: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
1: Benar.
0: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
1: Iya, benar,
0: benar. Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
1: Benar, benar.
0: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
1: Iya, iya.
0: Elonya bodo amat.
1: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, enggak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
0: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
1: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
0: Benar.
1: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu.
0: Betul, betul. Gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
1: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu. Tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP, atensi lagu ini gimana? Pada kayak wah gila nih gitu.
0: Iya, iya. Itu sih wah kak galau parah galau ini sih parah. Itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga.
1: Oh.
0: Gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
1: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya dari berakhir sudah ini ya.
0: Benar.
1: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini? Di EP ini, sorry.
0: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau.
1: Okay.
0: Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
1: Benar. Iya sih.
0: Dengan case masing-masing.
1: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
0: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
1: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
0: Kak Ivan Alidian.
1: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksir oleh Kak Anggi ya. Oh, oke. Okay. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
0: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single, aku langsung ke EP kan.
1: Iya, benar.
0: Langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
1: Ada Alika gitu. Safira banget ya, ini mah.
0: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
1: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
0: Iya benar.
1: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
0: Betul.
1: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang
1: ya.
0: Kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, kita membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga gak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita gak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu. Kan. Kita gak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya gitu.
0: Betul.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku, aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya. Gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika.
1: Betul.
0: Karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton.
1: Betul.
0: Kebetulan nih.
1: Jadi nanti story aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika, kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Jangan berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu, pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at MDGCO.
0: MDGCO. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification. Sekali.
0: Turn notification. On. Suka live TikTok nggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan. Sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu.
0: iya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Oh, aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia
0: ya. Okay. Sleep call. Gitu. Sleep call, di situ bisa cerita ya.
1: Cerita, curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada empat lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar, untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Jangan bosan-bosan, teman-teman perdua juga yes. Jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang kesini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Produ. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu, Elana Krisandaru pamit. Dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
2: Music Live Chat.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor

0: dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI PES bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI PES? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI PES 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI PES ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Selalu sih mereka mulai FM Pro 2 harus ngeliat teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Kali ini di edisi jaga malam hingga pukul 12 kalian akan ditemani aku Happy ya teman Pro 2, selama 4 jam ke depan dengan informasi dan juga sajian musiknya. Jadi selamat malam Kamis buat kamu yang manis gitu. Oke teman Pro 2, sekarang kita masuki segmen obrolan komunitas hingga pukul berapa ya? Pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ya Tom Pro 2, masih bersama Happy. Tapi untuk itu Happy hadirkan dulu musik buat kalian, buat menemani malam Kamisnya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: 105,5 FM Pro 2 RS Ngeliat Teman Terbaik Kamu. Hai Teman Pro 2, masih bersama Pi, dan kali ini kita berada di segmen overall komunitas hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan Teman Pro 2, informasi buat kamu di obrolan komunitas kali ini mengenai rupa suara jiwa, komunitas rawat kesehatan mental lewat kreativitas. Jadi di Teman Pro 2, di tengah hirup pikuk kehidupan modern, kesehatan mental seringkali luput dari perhatian. Beban pekerjaan, tekanan sosial, hingga berbagai rintangan hidup lainnya dapat menggerus kesehatan mental dan memicu berbagai masalah. Nah, berangkat dari kepedulian terhadap isu ini, Ari Chandra mendirikan komunitas Rupa Suara Jiwa, sebuah oase kreatif untuk merawat kesehatan mental melalui seni dan eksplorasi diri. Sejak tahun 2009 ya Teman Pro 2, Adi telah aktif dalam gerakan komunitas kesehatan mental. Kecintaannya pada seni dan pengalamannya menyelesaikan tesis tentang media art therapy untuk meningkatkan self-esteem mengantarkannya kepada terbentuknya Yayasan Bagi Jiwa Hati Bagi Jiwa Indonesia di tahun 2018. Dan visi yayasan ini yaitu To Touch Heart for a Healthier Mind, mencerminkan keyakinan bahwa keseimbangan antara emosi dan pikiran merupakan kunci perilaku sehat dan kehidupan yang optimal. Seiring perkembangannya, Rupa Suara Jiwa hadir sebagai entitas pelaksana yayasan dengan fokus pada edukasi dan aktivasi seni untuk membangun kesadaran kesehatan mental. Nah, efektivitas terapi seni untuk kesehatan mental. Jadi berbagai penelitian telah menunjukkan efektivitas terapi seni dalam meningkatkan kesehatan mental. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Arts in Health pada tahun 2020 menemukan bahwa terapi seni dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi pada individu dengan berbagai kondisi kesehatan mental. Studi lain yang diterbitkan dalam Journal of the American Art Therapy Association pada tahun 2017 menemukan bahwa terapi seni dapat membantu meningkatkan self-esteem, merasa percaya diri, dan kualitas hidup pada individu yang mengalami trauma. Rupa Suara Jiwa juga dengan semangat kreativitas adalah mentalitas mengajak masyarakat untuk menyelami dunia seni dan mengeksplorasi diri melalui berbagai aktivitas kreatif. Nah, komunitas ini meyakini bahwa seni memiliki kekuatan yang membuka ruang ekspresi, membangun kesadaran diri, dan memupuk kesehatan mental yang lebih baik. Dan setelah ini akan Happy hadirkan mengenai bagaimana Rupa Suara Jiwa membangun kesadaran kesehatan mental. Untuk itu jangan kemana-mana, stasiun terus di Pro 2, RRS Sungai Teman Terbaik Kamu.
1: Pro 2 FM,
2: Teman Terbaik Kamu.
1: Teman Terbaik Kamu. Pro 2.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
0: Oke, Teman Pro 2, welcome back, masih di 105,5-nya pada obrolan komunitas. Jadi bagaimana Rupa Suara Jiwa membangun kesadaran kesehatan mental? Rupa Suara Jiwa menyelesaikan berbagai acara dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran kesehatan mental melalui seni. Dan kegiatan-kegiatan ini meliputi yang pertama adalah kelas olah rasa. Jadi kelas olah rasa berisi kegiatan asah kreativitas melalui ataupun seperti melukis, menggambar, dan berbagai bentuk seni lainnya untuk mengekspresikan emosi, membangun self-esteem, dan meningkatkan kreativitas. Dan pun demikian, Yatim Pro 2 program ini gak fokus kepada teknik membuat karya terapi, tetapi sebagai usaha membangun pengalaman eksplorasi diri menggunakan mode eksplorasi diri dan kecerdasan emosional di bawah pengawasan Yayasan Bagi Hati, Bagi Jiwa Indonesia. Yang kedua adalah workshop Yatim Pro 2. Jadi selain kelas olah rasa, komunitas serupa suara jiwa juga giat mengadakan workshop edukasi tentang kesehatan mental, coping mechanism, dan self-care. Ruang terbuka untuk berbagi pengalaman dan cerita tentang kesehatan mental. Kolase kegiatan yang telah berlangsung bisa kita simak di media sosial Rupa Suara Jiwa. Yang ketiga adalah pameran seni nih, Yatim Pro 2. Jadi pameran ya, karya seni yang diselenggarakan merupakan bentuk ekspresi diri dan edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan mental. Mengingat bahwa masyarakat pada saat ini masih menganggap isu kesehatan mental sebagai hal yang remeh dan melihat isu gangguan kesehatan mental sebagai hal yang tabu. Lebih dari sekedar komunitas nih, nomor 2. Rupa Suara Jiwa bukan hanya komunitas, tapi juga sebuah gerakan yang memperjuangkan kesadaran kesehatan mental di Indonesia. Dan komunitas ini aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental melalui berbagai kegiatan seperti helatan seni, diskusi, dan kampanye media sosial. Rupa Suara Jiwa juga membuka pintunya bagi semua orang yang ingin belajar dan bertumbuh dalam komunitas yang mendalam dengan kawan makna para pesertanya. Rupa Suara Jiwa memberikan harapan baru bagi mereka yang berjuang dengan kesehatan mental mereka. Rupa Suara Jiwa juga percaya bahwa seni dapat menjadi jembatan dalam membangun kesadaran diri untuk membentuk pribadi yang lebih stabil secara emosional dan mampu produktif dengan optimal. Komunitas ini mengundang siapa saja untuk bergabung dan merasa manfaat seni dan kegiatan olah rasa lainnya bagi kesehatan mental. Gimana Pro 2, apakah tertarik nih untuk mengikuti kegiatan ini ya Pro 2? Pro 2. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 20.54 waktu Indonesia Barat, yang mana sudah berada di penghujung segmen obrolan komunitas. Kita lanjutkan lagi nanti di pukul 21 untuk segmen lifestyle-nya hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 dari Sungai Lihat, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 dari sini lihat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy dan kali ini kita berada di segmen lifestyle ya Pro 2 ataupun gaya hidup. Informasi buat kamu yang pertama adalah mengenai mengapa kemampuan beradaptasi penting di dunia kerja. Nah, dilansir dari CNN Indonesia, memasuki dunia kerja untuk pertama kalinya bisa menjadi tantangan tersendiri bagi lulusan baru. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan tugas kuliah, penelitian dan berbagai kegiatan organisasi, mereka dituntut beradaptasi dengan lingkungan yang memiliki ritme serta tuntunan yang berbeda. Dunia kerja juga tidak lagi hanya menilai seseorang berdasarkan kemampuan akademik. Kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, memecahkan masalah hingga beradaptasi dengan perubahan menjadi sejumlah keterampilan yang semakin dibutuhkan. Nah, Pro 2, hal ini menjadi penting karena lingkungan industri terus berkembang. Perubahan teknologi, kebutuhan bisnis, serta pola kerja membuat perusahaan membutuhkan talenta yang tidak hanya menguasai pengetahuan di bidangnya, tapi juga mampu belajar dan menyesuaikan diri. Bagi fresh graduate, proses tersebut sebenarnya dapat dimulai sejak masih berada di bangku kuliah. Pengalaman mengikuti organisasi, mengerjakan proyek bersama, mengikuti kegiatan sukarela, hingga terlibat dalam berbagai kompetisi dapat menjadi ruang untuk melatih kemampuan di luar akademik. Kemampuan berkomunikasi misalnya, jadi nggak hanya diperlukan ketika melakukan presentasi. Di lingkungan profesional, seseorang perlu menyampaikan gagasan dengan jelas, mendengarkan pendapat orang lain, sekaligus memahami kapan harus mempertahankan pendapat dan kapan perlu mencari jalan tengah. Begitu pula dengan kemampuan bekerja dengan tim. Perbedaan karakter, cara berpikir, dan latar belakang anggota tim merupakan situasi yang umum ditemui di tempat kerja. Karena itu, kemampuan berkolaborasi menjadi bagian penting dari proses beradaptasi ya Tempro 2. Dan selain itu, calon pekerja juga harus memiliki kemampuan untuk terus belajar. Pengetahuan yang diperoleh selama kuliah menjadi dasar, tetapi juga profesional seringkali menghadirkan persoalan yang tidak sepenuhnya ditemukan di ruang kelas. Bagi Tempro 2, selain ini akan Happy lanjutkan kembali ya percakapan mengenai kenapa kemampuan beradaptasi itu sangat penting di dunia pekerjaan. Untuk itu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS yang lihat teman terbaik kamu.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: 105.5 FM.
1: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

segmen terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRS Wilayah Teman Terbaik Kamu. Kan Pro 2, kita lanjutkan mengenai kenapa kemampuan beradaptasi dalam dunia kerja itu sangat penting. Jadi pengalaman langsung dapat membantu lulusan baru memahami bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam situasi nyata ya Teman Pro 2. Dari sana mereka juga dapat mengenali kekuatan dan kemampuan yang masih perlu dikembangkan. Sejumlah perusahaan pun mulai memberikan ruang bagi lulusan baru untuk mendapatkan pengalaman tersebut melalui program pengembangan talenta. Pendekatan ini memungkinkan peserta tidak hanya mengenal pekerjaan, tapi juga memahami bagaimana sebuah organisasi menjalankan bisnis dan menghadapi berbagai tantangan. Bagi Teman Pro 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 21.53 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita beranjak ke segmen selanjutnya di Cerita Menutup Hari. Dan masih bersama Happy hingga pukul 12.00 nanti. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, yang lihat teman terbaik kamu.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan, Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan.

105,5 FM Pro 2 Resonate, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama Epi, dan kali ini kita berada di segmen cerita penutup hari hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Informasi buat kamu nih, teman Pro 2, adalah fakta-fakta 5 jurnalis hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Jadi sebanyak 5 jurnalis dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda ketika hendak meliput Gunung Anak Krakatau sejak Senin 7 September sore. Rombongan jurnalis ini menyewa kapal laut kepada warga di Desa Sukajadi, Kecamatan Carita. Mereka kemudian berangkat meliput ke area perairan Gunung Anak Krakatau pada Senin 7 September sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. 5 jurnalis yang hilang kontak tersebut adalah M. Bagus Koirunas Antara, Ari Basuki Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto iNews, Firman Daus Anadolu Agensi, dan Donald Husni Freelance. Nah, selain itu ada 3 awak kapal, yaitu Warta selaku kapten, Sukarman sebagai ABK, serta Herianto sebagai guide-nya ya, Tomro 2. Dan kronologi kapal, rombongan jurnalis hilang kontak di sekitar Anak Krakatau. Menurut pemilik kapal, Sandi Wiyasa, rombongan jurnalis itu menyewa kapal pada Senin 7 September siang dengan rute pulang pagi atau kembali ke kawasan Carita Pandeglang pada sore hari. Dilansir dari BBC, pukul 14.42 waktu Indonesia Barat, Bagus sempat berkomunikasi dengan jurnalis antara Biro Lampung, Abai, yang sedang berada di Pulau Sebesi. Bagus mengirimkan informasi dengan mengabarkan lokasi terkini, namun pada pukul 15.04 waktu Indonesia Barat, Abai hilang kontak dengan Bagus, Nintam Pro 2. Pada pukul 18.13 waktu Indonesia Barat, pemandu kapal Herianto sempat mengirimkan foto sedang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau. Setelah itu tidak ada dari kru kapal dan kelima jurnalis. Pada Selasa 8 September siang, pimpinan kantor berita antara Biro Banten, Bayu Kuncahyo, melaporkan pewartaannya hilang kontak kepada Basarnas. Sementara itu, menurut penuturan Sandi, hingga malam hari kapal tersebut tidak kunjung kembali. Sandi mengira rombongan menginap di pulau sekitar Anak Krakatau. Keesokan harinya, Selasa 8 September, Sandi masih menunggu kabar kapalnya. Ia juga sempat bertanya kepada kru kapal lain apakah melihat rombongan jurnalis tersebut, Intan Pro 2. Dan setelah ini kita lanjutkan kembali ya, 3 KRI dikerahkan untuk cari 5 jurnalis yang hilang kontak. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, dan langsung lihat teman terbaik kamu.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.

0: 105.5 FM.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak? Kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil

105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Gantung Pro 2, kita lanjutkan mengenai 3 KRI dikerahkan untuk cari 5 jurnalis yang hilang kontak. TNI Angkatan Laut mengerahkan 3 kapal perang untuk mencari 5 jurnalis yang hilang kontak, Ketum Pro 2, saat menjalani peliputan di kawasan Gunung Anak Krakatau. 3 kapal perang itu adalah KRI Lauser 924, KRI Krambit 627, dan KRI Lepu 861. Nah, pengerahan 3 kapal perang itu dilakukan untuk memaksimalkan pencarian para jurnalis. Tidak hanya pengerahan kapal perang saja, TNI Angkatan Laut melakukan Lana Lampung dan Lana Banten juga mengerahkan kapal Angkatan Laut atau KAL. Selain itu, Polda Banten menyampaikan Basarnas menggerakkan sejumlah kapal dan personel untuk mencari 5 jurnalis yang hilang. Dalam pencarian tersebut, sebanyak 23 personel terlibat, terdiri dari 2 personel KPK Sanjaya Mabes Polri, 5 personel Ditpolairut Polda Banten, dan 16 personel Basarnas Banten. Pencarian juga didukung dengan penggunaan kapal Basarnas KN Tetuka yang bergerak dari dermaga pelabuhan BBJ Bojonegara menuju wilayah perairan Carita dan selanjutnya ke lokasi pencarian. Dan terakhir, nomor 2, informasinya mengenai pencarian terkendala gelombang tinggi. Jadi menurut Kapolda Banten Irjen Hengki, pencarian kapal rombongan jurnalis di sekitar Gunung Anak Krakatau terkendala gelombang tinggi. Berdasarkan pemantauan sementara, kondisi angin cukup kencang dengan tinggi gelombang berkisar 1-2 meter. Memasuki hari kedua pencarian pada Rabu 9 September, tim gabungan mulai melakukan penyisiran sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dan pencarian dilakukan secara terpadu dengan membagi wilayah operasi di ke wilayah 5 titik pencarian oleh 250 personel gabungan. Sementara itu, nomor 2, pencarian melalui udara menggunakan helikopter atau pesawat belum memungkinkan karena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau masih menyebar. Sebagai alternatif, 2 drone thermal yang berada di KN Sar Tetuka akan digunakan untuk membantu pencarian di sekitar Gunung Anak Krakatau. Nah, nomor 2 itu dia informasi buat kamu ya di penghujung cerita ini. Dan sebentar lagi di pukul 23.00 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di Jazz Music-nya. Sudah dihadirkan buat kalian lagu-lagu untuk menemani malam-malamnya dan spesial malam Kamis juga ya. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRS, teman terbaik kamu.

0: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, sering dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz, menyapa kamu di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, stow, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Kenapa gak lihat?
1: Nis dong, kalau ngunya pelan-pelan. Tau gak suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihan.

0: Halo?
1: Afif, nanti saat mudik, jangan lupa istirahat yang cukup di perjalanan ya. Jangan paksakan badan kalau capek.
0: Iya, Manda. Aku janji bakal sering berhenti kalau capek.
1: Pastikan juga kondisi motor bagus. Rem, ban, semua dicek dengan teliti.
0: Sudah kok, Man. Aku sudah bawa semua peralatan untuk pengecekan.
1: Ingat, jangan main HP saat berkendara. Fokus di jalan.
0: Tenang, Manda. Keselamatan pasti nomor satu.
1: Hati-hati di jalan ya. Ingat, keluarga di sini nungguin kamu loh, Kak. Jadi, utamakan keselamatan ya.
0: Siap, Man. Aku akan jaga diri baik-baik.
1: Sampai jumpa di rumah ya, Kak.
0: Sampai jumpa di rumah ya.

Temuan Pro2 KPK buka ruang kritik lewat stand-up komedi. KPK membuka ruang kritik melalui stand-up komedi dalam program Benar-Benar Komika Operasi Tangkap Tawa. Program tersebut memberi kesempatan komika menyuarakan keresahan tentang korupsi melalui materi komedi yang bertanggung jawab. PSI program Benar-Benar Komika KPK, Adi Fauzanto mengatakan komedi dapat menjadi sarana refleksi bagi institusinya. Menurutnya, kritik melalui komedi dapat membantu KPK melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat. Adi mengatakan KPK tidak memotong materi komika yang berisi kritik terhadap institusi. Kritik tetap diperbolehkan selama materi tersebut menyasar kebijakan publik, bukan individu. KPK tetap menetapkan batasan agar kebebasan berkomedi tidak berubah menjadi serangan personal. Komika juga diminta menghindari materi yang mengundang unsur suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Komika Egan Wahang mengatakan penyusunan materi korupsi memiliki tantangan karena beberapa isu cukup sensitif, di mana komika harus mengemas materi agar kritik tetap dapat diterima tanpa menyinggung pihak tertentu. Program Benar-Benar Komika melibatkan komunitas stand-up komedi dari berbagai daerah di Indonesia, di mana KPK membagi peserta berdasarkan wilayah barat, tengah, dan timur untuk memperluas kesempatan tampil. Menurut Adi, komunitas daerah memiliki karakter materi berbeda berdasarkan keresahan di lingkungan masing-masing, di mana KPK ingin menyediakan panggung bagi komika daerah yang dinilai memiliki potensi. Program ini juga menyediakan bootcamp untuk mengembangkan persona, penulisan, dan kemampuan public speaking para komika. Peserta akan menjalani pelatihan selama 3 hari sebelum tampil pada Grand Final. Sekian info Pro 2.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta digital.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.